0: Aku lupa ya nak. Lu tiga, lu tiga. Belum mangsa. Hangat, rapi kesiaran. Mana kira ada kan?
1: Biar, bos aku biar lagi. Salam.